0: Hujan deras dengan intensitas 50 mm per jam disertai petir diperkirakan akan melanda bagian selatan gugusan pulau tersebut hingga, maksud kami, mulai Rabu malam hingga fajar. Dalam periode 24 jam hingga Kamis siang, pulau-pulau tersebut kemungkinan akan mengalami curah hujan 150 mm di selatan dan 60 mm di utara. Front hujan musim gugur membawa hujan ke wilayah luas di sepanjang pesisir Pasifik dari kawasan Kanto hingga Tokai. Hujan turun di pusat Tokyo untuk hari ke-35 berturut-turut pada Rabu, memperpanjang rekor yang tercatat sehari sebelumnya untuk rentetan hujan beruntun terpanjang sejak pendataan dimulai.
1: Mantan Menteri Luar Negeri Jepang, Iwaya Takeshi, mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Cina, He Lifeng, di tengah memburuknya hubungan bilateral. Hubungan antara Jepang dan Cina memburuk setelah keluarnya pernyataan Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae tahun lalu di parlemen tentang situasi darurat Taiwan. Iwaya memimpin Asosiasi untuk Promosi Perdagangan Internasional Jepang. Ia bertemu dengan He yang mengawasi kebijakan ekonomi pada hari Selasa di Balai Agung Rakyat di Beijing. Pada awal pertemuan, He mengatakan bahwa beberapa politikus Jepang mencoba menghidupkan kembali militerisme dan berusaha melanggar batasan yang ditetapkan Cina terkait isu Taiwan. Menurut He, hal ini telah berdampak pada perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral baik secara langsung maupun tidak langsung. Wakil Perdana Menteri Cina menambahkan bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral dapat kembali berjalan dengan mengatasi kesulitan dan kontradiksi yang timbul dari pernyataan yang keliru. Iwaya berjanji untuk melakukan upaya maksimal guna memperbaiki hubungan antara Jepang dan Cina yang menurutnya saat ini berada dalam situasi yang sangat buruk.
0: Saudara, lebih dari satu bulan telah berlalu sejak tanah longsor dahsyat melanda wilayah perbatasan Nepal dengan Cina. NHK berbincang dengan seorang korban selamat bencana tersebut yang menceritakan bahwa dirinya kehilangan hampir segalanya dan terkait langkah selanjutnya. Setan Gyalpo berasal dari distrik Rasuwa, salah satu daerah yang terkena dampak paling parah. Pada 26 Agustus, ia dikejutkan oleh panggilan telepon dari sepupunya yang memberitahu bahwa banjir besar sedang bergerak ke arah desanya. Ia tidak berada di sana pada saat itu karena tengah bekerja untuk para peneliti Jepang yang mempelajari bahasa dan budaya Tibet. Ia mengatakan setelah menerima telepon itu, ia langsung mencoba menelpon rumahnya, ibu, istri, teman-teman, saudara laki-laki, dan semua orang. Namun, ia tidak berhasil terhubung dengan mereka karena banjir telah melanda desanya. Akhirnya, ia berhasil menghubungi seorang tetangga yang hanya mengatakan bahwa tidak ada yang tersisa. Jasad putranya yang berusia 4 tahun, orang tuanya, dan orang-orang terkasih lainnya belum ditemukan. Ia telah menerima kenyataan bahwa mereka telah meninggal. Putrinya yang berusia 8 tahun yang berada di Kathmandu selamat dari bencana itu. Setan dihantui rasa bersalah karena selamat, sementara sebagian besar keluarganya tidak. Pada saat yang sama, ia mengkhawatirkan dua rekannya dari Jepang. Ia bekerja sebagai sopir mereka. Ia mengatakan bahwa meskipun telah kehilangan segalanya, ia memiliki kewajiban untuk melindungi mereka, dan ia mulai merasa lebih kuat. Ia membawa dua rekannya dari Jepang itu dalam perjalanan yang panjang dan berbahaya ke ibu kota, Kathmandu, untuk memastikan mereka dalam kondisi aman. Ia mengatakan bahwa ia hanyalah salah satu dari banyak orang yang kehilangan orang yang dicintai, dan ia berdoa untuk roh mereka. Ia berharap dapat membantu membangun kembali komunitasnya bersama yang lain.
1: Masih bersama NHK World Japan. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mengumumkan pada hari Selasa akan memindahkan sidang tahunan tahun ini ke Den Haag, Belanda. Sidang itu akan dimulai pada akhir November. Awalnya acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember di markas besar PBB di New York. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus memberikan tekanan pada pengadilan tersebut. Pada bulan Agustus, pemerintahannya mengumumkan sanksi terhadap pimpinan ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Hal itu memicu kekhawatiran seperti pembatasan visa. Langkah itu dapat memaksa beberapa pejabat termasuk Akane.

0: sebagai imbalan atas pengerahan tersebut dan telah membangun sistem produksi untuk drone serang tipe Shahed. Ia memperingatkan bahwa kerjasama militer yang makin kuat antara Moskwa dan Pyongyang menimbulkan ancaman yang makin besar. Ia mendesak komunitas internasional untuk merespons bersama.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan rasa krisis yang mendalam di tengah kurangnya kemajuan dalam upaya global menuju pelucutan senjata nuklir. Pada hari Selasa, Antonio Guterres berbicara di sidang pleno Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir yang diadakan di markas besar PBB di New York. Dikatakannya, kita bertemu pada momen nuklir paling berbahaya sejak berakhirnya Perang Dingin. Ia menambahkan bahwa persenjataan nuklir sedang diperluas dan dimodernisasi.
0: Saudara, SpaceX telah berhasil meluncurkan pesawat ruang angkasa berukuran besar ke orbit. Perusahaan yang dipimpin oleh Elon Musk itu berupaya mengembangkan wahana pendarat bulan yang akan membawa astronot ke bulan di bawah program eksplorasi bulan internasional Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Program Artemis menargetkan untuk mengirim astronot ke permukaan bulan pada tahun 2028 dan perusahaan komersial itu tengah mengembangkan wahana pendarat bulan. SpaceX telah mengembangkan sistem peluncuran Starship untuk tujuan ini. Wahana Starship lepas landas tanpa membawa awak dari landasan peluncuran di negara bagian Texas, Amerika Serikat pada hari Senin dalam upaya pertamanya untuk penerbangan orbital. Wahana antariksa tersebut memiliki tinggi sekitar 120 meter termasuk roket pendorong berukuran besar. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 31, kita akan belajar mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama, bagian kedua.

0: Tam, Mia, dan Kaito sedang mengobrol di rumah Harusan ketika Mike mampir. Mike adalah orang Amerika yang menyukai budaya Jepang. Ia berencana pergi ke Museum Ninja bersama Kaito.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか?あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。Mari
1: kita ulas satu persatu.
0: Mike berbicara kepada Tam dan Mia.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
1: Hari Sabtu ini, saya dan Kaito akan pergi ke Museum Ninja.
0: Mia mengatakan,
3: Mike-san
1: benar-benar suka ninja ya.
0: Mike mengajak mereka.
2: Hai, minna de issho ni ikimasen ka?
1: Iya, bagaimana jika kita semua pergi bersama?
0: Mia dengan menyesal mengatakan,
1: Hari Sabtu tidak bisa.
0: Tam juga mengatakan,
1: Saya juga ada pelajaran.
0: Kaito mengatakan,
1: Sayang sekali. Kalau begitu, berdua saja perginya.
0: Museum yang akan dikunjungi Mike dan Kaito berada di Provinsi Mie. Iga Ueno terkenal sebagai kampungnya ninja. Museum ini menawarkan tur rumah ninja dan pertunjukan ninja.

0: Ungkapan kunci hari ini adalah bagaimana jika kita pergi bersama?
1: 一緒に行きませんか?
0: Jika Anda mengingat ungkapan ini, Anda dapat mengajak seseorang. Berikut penjelasannya.
2: 一緒に
0: adalah bersama.
2: 行きません
0: adalah ungkapan sopan untuk bentuk negatif kata kerja pergi.
2: 行く
0: dengan menambahkan partikel kata tanya ka akan mengubahnya menjadi sebuah ajakan. Poin hari ini adalah ungkapan berikut.
2: 一緒に行きませんか?
0: Ajakan ini terbentuk dengan mengubah mas dari kata kerja bentuk mas menjadi
2: masen
0: dengan menambahkan ka di akhir kalimat dan menaikkan intonasi.
1: Dengarkan dan ulangi.
2: 行きませんか? 一緒に行きませんか?
0: Mari dengarkan percakapan yang mengajak orang lain.
3: こんばん。一緒にご飯を食べに行きませんか?
4: いいですね。行きましょう。
0: Ini artinya.
3: こんばん。一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: Malam ini bagaimana jika kita makan malam bersama?
2: こんばん
0: berarti malam ini.
2: 一緒に
0: berarti bersama. Dan
2: ご飯
0: berarti makanan. Jadi
2: ご飯を食べに行く
0: berarti pergi makan.
2: 行く
0: pergi berubah menjadi
2: 行きませんか
0: untuk mengajak seseorang.
4: いいですね。行きましょう。
1: Boleh juga, ayo.
2: いいですね.
0: Digunakan ketika menyetujui ide seseorang.
2: 行きましょう.
0: Adalah
2: 行く.
0: Dalam bentuk masho. Ini adalah ungkapan untuk menerima ajakan.
1: Pada pelajaran 22, kita telah belajar bahwa masho digunakan sebagai sebuah ajakan. Seperti, ayo ambil foto. Shashino torimasho. Apa perbedaan antara masenka dan masho?
0: Masho memiliki nuansa mendorong orang itu untuk menerima ajakan. Sedangkan masenka adalah ungkapan sopan yang Anda gunakan ketika ingin menjajaki apakah orang lain bersedia atau tidak.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
2: 一緒にご飯を食べに行きませんか? 一緒にご飯を食べに行きませんか? 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
0: Mari latihan untuk mengajak dalam hal lain. Apa yang Anda katakan jika ingin mengadakan barbecue bersama semua? Bersama semua adalah
2: みんなで.
0: Mengadakan barbecue adalah
2: barbecueをする. Barbecueをする.
0: Kata kerja
2: する
0: dalam bentuk mas adalah
2: します. します.
0: Coba buat kalimatnya.
5: 皆でバーベキューをしませんか? みんなでバーベキューをしませんか?
1: Apakah bisa?
0: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat Mia ketika ia menolak ajakan Mike.
6: 土曜日はちょっと。ちょっと.
0: Arti sesungguhnya adalah sedikit. Tapi dengan memanjangkan dan melemahkan nada di bagian akhir menjadi
6: ちょっと.
0: Menciptakan nuansa bahwa Anda secara tidak langsung menolak tawaran atau ajakan. Dengan kata lain,
6: 土曜日はちょっと.
0: Merupakan cara yang lebih halus untuk mengatakan Sabtu tidak bisa, jadi saya tidak bisa pergi.
1: Dengarkan dan ulangi.
6: 土曜日はちょっと.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
7: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
3: はい。みんなで一緒に行きませんか？
7: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
8: 残念。じゃあ二人で行こう。
1: マイクと一緒にポップカルチャー。Berikutnya, budaya pop bersama Mike. Topik hari ini adalah ninja.
0: Misi ninja adalah mengumpulkan informasi mengenai musuh dan menjalankan konspirasi. Sejarah ninja agak samar, tetapi mereka aktif sekitar abad ke-15 dan 16 pada era persaingan antar samurai penguasa. Ninja Igaryu dari Provinsi Mie dan Ninja Kogaryu dari Provinsi Shiga adalah yang paling terkenal.
1: Pakaian mereka tampaknya dijahit khusus untuk menyelinap. Mereka sering menyamar sebagai pedagang, biksu, dan penghibur jalanan agar bisa masuk ke wilayah musuh.
0: Trik yang Anda lihat di komik manga atau film seringkali dibuat-buat. Tapi ninja yang asli memang menggunakan trik. Salah satu yang paling terkenal adalah melemparkan bilah shuriken berbentuk bintang. Mereka juga berjalan dengan senyap. Itu membuatnya sulit dideteksi. Dan tentunya ada juga teknik menghilang dengan menggunakan bom asap. Mereka terkadang memanfaatkan faktor psikologi untuk menyelesaikan misinya. Samurai penguasa memanfaatkan mereka sebagai tenaga ahli, tapi kegiatan asli mereka masih belum diketahui. Misteri itulah yang membuat mereka populer. Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa.
9: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Kamis 1 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, Jepang menaikkan biaya pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing pada Kamis. Perpanjangan atau perubahan status kependudukan sebelumnya dikenakan biaya 6.000 yen jika dilakukan secara langsung dan 5.500 yen jika dilakukan daring. Berlaku mulai Kamis, biaya tersebut bervariasi tergantung masa berlaku izin tinggal. Untuk perpanjangan masa tinggal atau perubahan status izin tinggal yang berlaku hingga 3 bulan, biaya dinaikkan menjadi 10.000 yen, baik untuk pengajuan secara langsung maupun daring. Untuk perpanjangan masa tinggal selama 1 tahun, biayanya naik menjadi 33.000 yen untuk pengajuan langsung dan 27.000 yen untuk pengajuan secara daring. Biaya perpanjangan masa tinggal selama 5 tahun atau lebih dinaikkan menjadi 75.000 yen jika dilakukan secara langsung dan 65.000 yen jika dilakukan secara daring. Biaya untuk izin tinggal permanen naik menjadi 200.000 yen dari sebelumnya 10.000 yen. Pengajuan ini hanya dapat dilakukan secara langsung. Biaya untuk sebagian orang akan diberikan potongan harga, termasuk untuk yang ditetapkan sebagai pengungsi dan orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan. Pedoman pemeriksaan untuk izin tinggal permanen bagi warga negara asing juga direvisi. Dalam mempertimbangkan apakah memberikan status tersebut, pihak berwenang akan memperhatikan apakah pendapatan tahunan rumah tangga pemohon secara konsisten melebihi rata-rata pendapatan rumah tangga Jepang dengan jumlah anggota yang sama.
0: Saudara, sebuah penerbangan dari Uni Emirat Arab ke Israel melakukan pendaratan darurat pada hari Rabu setelah mengirimkan sinyal bahaya yang mengindikasikan kemungkinan pembajakan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai insiden keamanan serius. Netanyahu mengatakan hampir semua penumpang dalam penerbangan itu adalah warga Israel. Ia menyebutkan bahwa selama penerbangan mendekati Israel, salah satu pilot menikam pilot lainnya dan tampaknya mencoba menjatuhkan pesawat beserta para penumpangnya. Netanyahu mengungkapkan seorang penumpang dan seorang anggota kru melumpuhkan pelaku di penerbangan Fly Dubai tersebut. Ia mengatakan anggota kru lainnya memasuki kokpit dan berhasil mengendalikan kembali pesawat. Pesawat dialihkan ke Arab Saudi dan otoritas Saudi menahan pelaku penyerangan. Media Israel melaporkan bahwa kopilot tersebut diduga menikam kapten pesawat. Disebutkan bahwa data penerbangan menunjukkan pesawat itu tiba-tiba menukik tajam lebih dari 5.000 meter dalam waktu sekitar 1 menit. Fly Dubai menyatakan semua penumpang dan awak pesawat selamat. Motif penyerangan masih dalam penyelidikan. Seorang pejabat Israel dilaporkan mengatakan pemerintah memperlakukan kasus ini sebagai potensi insiden teror.